Moro moro bunga wisisi ye kumnen kwe kumage XK FM kumnen kang matanga mukanda ke pesalam fierta da virisiku wa iel pesalam akon hem ke mone chukisa o mone chukta matanga mukanda kama kwanne baju kang suya akau ke ju juan hui ju kum wisisi de uwa akau ika yunga kang wa yunga ju virisiku wa matanga akon hem ke kanda kum Dia menera yang amat gawa. Tamu itu gay kawah gawa, kena cem ya cukup senyum, cukup kau muka gus akui, cakup muka gus cem. Tamu angana kau kan kau kafasi kula, gawa cua tu ngewe kan usiam kau kau dah kau dah yatu saya yatu pangga kuah, gue cik yatu pangga kuah. Tam nuim wisise uwa ya dong tua kwa kwe hei dage ya au jawa kwa chiwisise ke wika vundila kama juba ae gyan a ae yang wata ju ke chiwisise ae ya kao ke ju kafasi kula mangana mangana jatisa a ke kanda tam ane kuna kutuma ju kuna kao ju mangana Mangana jotisa kawisisi kyang hang aku, kya kulku jauh.

0: Kang Leiko, begitu.
1: Ini aman. Tui malaga tui ke kampanja. Tui ke kampanja. Dewa, cuci kena. Kita mungkin kau nak kawak kamu cakapi, wa aku mu awak tuhi, tak awak tuhi aku na agia, tak awak ambil saya tentang kami aku kuasa, mahu buma mahu kuat, hantu wa guka tentang kaya, aku kula gula kaya, gang cawa, asingka.
0: kiniga.
1: Ya makasha, makakunda ukasha. Ikan turut tak kau. Tuan macam aje tuh. Mereka tuh kan. Ikan tuh tuh.
0: Ya divi tuh tuh tuh.
1: Tama suka kung kaya tak kubi tak kung tak kubi tak kung. Maka akan kau sekarang mau makan tak. Tama suka sekarang kawan. Oh, awak macam tu tama. Talu, mengatalu. Bukan masih tangan masuk jai, mula kasih kau, tujuh tujuh sembilan jam. Ya, tak tangan tu eh, jangan kau entah kan kasih. Ah, mula mengatak macam tangan, macam semua sesuatu. Tahu macam macam. Kung ang kamatid kaya yan, may kwa gema ang taan. Dahil mami tang-tang ang atasukot na. Sumpangan ka na. Sumpangan ka
0: siya. Nikoy ng gom?
1: Ya.
0: Nikoy ng gom? Dika kung yung gom, yika o gom. Ilam may nagkabos ng gomila.
1: Ito mo naman?
0: Dito, kuyo o gom ka gom. Kaya ito o gom.
1: I'm going to go to the house. Ya, kalkai dan kumpulan kau tidak pada. Kau dah lupa, kau masih banyak tak masih banyak.
0: Dah cendiki dah.
1: Dah sudah.
0: Karena.
1: Tuan dan kau jadi kau dengan dia si kau dengan kau dah dah. Masih jauh jauh tinggal kau tuan. Ia mana? Anak terus dengan kau dah. Masih dengan kau kau tuan atau tak. Kuntuan kami kau, rumah ni kan kumpulan itu.
0: Kau
1: tahu?
0: Nak tahu? Kumpulan.
1: Ah, kumpulan. Usah tahan kau. Tukar. Usah tukar. Anam kani kata kani, anam kani, anam kani, anam kani, anam kani, anam kani, anam kani. Dokro tang wakang kan kata kata kata kani masih. Takkan mungkin aku masih jadilah. Kakak aku kan kangen pun, kan naik kaki. Kakin tu kaki kuka waktu juga, kan asal kau kaki kan. Uang minau, anak asing ni, kaki ni. Kau gung canda gung pasang pasang macam. Ramai kat kita asing. Kau tu kaki kama kaya kayaan ni. Kaki mai wajah gay pun lah. Kurang itu nak pernah saya tinggal macam
0: tak kaya,
1: kadang-kadang aku menangga, dah kau ni, aku caca dengan aku, nangga kencing ni cakap awak kau dia, sama kau suam kandang, tak kau awak kuat nak, tak tahu apa, cakap aw, tak kau tahu apa, tahu nangga nak, ya tak undang. Ah, kan musim dah.
0: Nangkat masih kau ikut koma.
1: Ah, kasa. Entah buruk, entah kau emak buruk. Nama.
0: Kalau nak kau tahu.
1: Ya, tak. Kim dia emak. Usah kasa saya ya. Kasa kan sudah kan mau laka jauh-jauh. Tapi sempat waktu kaisan itu nak. Kaisan tuan tak akan naik dengan semua. Kau bukan orang nak buat apa. Aku lah. ันนั่นเคยเมื่อก่อนสงครามเคยนำกว่ากว่าท่า kweka uaga kaya ngaka mami mani kago chago chaga tonke tonke tonke kaka ngal mege kaka kasi ngal kaka mta kuma je kaka ngaka ama pta kuka ngaka ama chi ama chi ama chi ama chi ama chi ama chi ama chi ama chi ama chi ama chi ama chi ama chi chicken, a queer jono, a coa coo. The gasso again, jono, can I make a coo? I shall cook in the chicken, a cooking, you come up cooler, a cocky goo. And cocoa, didn't come again. Lama make it old. I'm for a man old. Langley, man, me. だけのだけのとあやや違う。だままにんこがパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ ก็จำจำที่เรามาดูเราอ่ะก็ฉันดูเราไปเชียร์ไปเชียร์คนที่เราก็มาคุ้มกันไปเชียร์คนที่ตัวก็ฉันดูกันคู่มาตัวคุ้มกันดูกันดูกันคุ้มดูนะฉันกันก็จะฉันมันก็ชอบนะอืมอย่ามาไปเข้าแต่หลังจากนั้นดูกันดูฉันจะมันจะคุ้มทางกันอ่ะพี่ก็ช่างคนเดียวช่างคนดูตัวอักดาดูไปเกิดกูเจ็บตาที่ห้าวันอยู่ว่าที่กูตายอยู่

0: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 juni. Staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskomitee.
1: Ekska FM Yang akan kongkong abafana-abafana jom matala jika kait-kait lagi ju o mi cige-sige cuma mi cige-sige biar kami cige ikan sige kongkong mi iki kakang kala kama cibda hana kambu cokang kama cibda kakang menunggi kamanin kongkau ca mcinga mama kia micung taka usana kawa kana cikoy kala gya kambu ngakak tidam sa om tua mesi om sa om tua ka titikang om sa om sa tua ka wala akibang om sa giganigis oge om sa gigomi kamo kita om kutuwa cingwi ke perupa cepasim sa ngai kene kwa imsa om sa om sa akakam om sa ong kawisigana wala gya akakwa o titima gya akakwa om sa o ngi cimu cik gya kam sa toka kam sa gitong om sa ngi gya